gelah mashallah karatu bale yaren da ramaka dangin introduction da rasan kilometer fisku sukun nuda uwa fellatsi eh peme kuma lokacin da sa u minti findi loko indina ureta ka kallan nan dira kuma sukun da fuye press crumb doni taman kariya kasu ye shi doni sai wace dai bala redo sai ta gatsina ta nan dira kuje nanaye Kurantu shidoni waktu dia andia sa arah krosadin sa arah kakakalan jumdoni haurayat rolti nendua haurado nendal daju furi sadita kudia ita kakayan darasan kerunin kami ta fizku uskun la uwa felizir